Ni ala jawara bakari jawara nati bakari kunde nan jara jara nan goro sele tan yoro nyoro mun ci ci sele tan safaran jonne jere tan toy darin gayu ba kala kala lambe mun jara.